Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

I dinner make music either on a music, you see. Music and the most publicidade sira ne be belong alti no ser selok ne be maka gore de dong kompanye na kosong nang no ser selok ne be maka rehela stay tuned de tiam frequency radio liberdade being el no ser se ya bun dia de der dia ke situ dia ze dia ki era der kemana ki dane kita lu usi te bosra music kare te bosra kare kusum music ke dedike music ke baita bosra familia kolega ka ema ruma ne be maka te bosra kare kusum music ke ba okay bela de Birshia dari dia kemahiami frekuensi Radio Liberdade. Tentu si aplikasi untuk min Radio Garden website Radio Liberdade. Oke, okay, Bingel, ini dia pun dia mana? Pun dia mos, mana dia kalau mana ya? Sepira kata kemana dia ke? Bem-vindo a minha frequência Rádio Liberdade. Ya, bela rico se te bostra música, te bostra cara com sua música rumah. Kolega sira hotu na fatin fahe numero kontaktu baita bo sira numero makane sang hitu hitu lima hat lima ruah hat sia no hitu lima lima ruah dan ento lu tolom nebe balu nebe maka oi ngusu muzik ya bitu gaman ini yang abitu gaman ini yang dan bene oke hasenya dia ambun dia kiri dia zuda to kalai muzik ya honya titlu saudades honya uma foin fil foin fila husi hospital ne oke dia nebe moras ke almsaka ba visita emar mohama be foin fila husi hospital oke depois makau oferece musika ne ba liliu ba malu ser nebe maka gore de daun akompanye ela ya nebe Ya, morasa, oke, okay. Moras tinggi ba konsulta ya, hemo aimor kelet, atau ini morasa ne la beli ya. Aur halia haretok be musika saudades. Oke, hei tuang ya. Nebe basar nebe maka kumpani hala, stay dit ya. Música vale nada, ninguém honia título, saudades, soma, tu irmã, e te barona música, nem a moto.

Oke, dari pakai musik ya, Iteronona, musik ya, usi, Bali nara nini yang sabda ada semua, bermaksud serne bema ke ohen request musik kan eh, no ohen, idalah salah husu ta musik ya dahur nih, di porsi dia hei itu nih, di pos mereka orang ta musik ya, baik ta porsi rawat ta parit ta dahur amu tu. Ya musik ya balen ada di ni ya lori tebawa na tuku senulu lima minutu hat no resensi ya. No ser selek ni bema ka kompani hala da der dia klai solok net baita bawa sirah hotu. Stay tune de tia frekensi radio Liberdade. I aplikasi untuk min Radio Garden website Radio Liberdade ni ni ya. Bem-vindu. Yeh, ma iya frekensi Radio Liberdade. Oke, BM, no sira selu ka jai Maliana, no kolega balu ni bema ka foi na kompanya li. Da der dia kret ya. Kalau kasih ira nomor kontak tu makan esan itu itu lima hat lima ruah hat sian, no itu lima lima ruah iden entol tol. Nomor kontak tu nama kasih aten itu bos re kontak tu balor no ini ni kita halu a kontak tu mai ya. Tiru mai tu baru nata musik ya ni musik ya husi balen oke musik ya dahor. Sira orang usah musik ya dahor awal mod. Kata musik ya dabe pun tohik tohik itu mana. Tiru mai tu baru nata musik ya dahor ni yang honi titlu TBK kuro.

0: Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Oke, okay, kalau yang sira waktu dari mic ya musik bitu gaman ini yang pasiensia lai hauna ni be domine tinggi pasiensia kondo pasiensia ya adalah rumus pasiensia de machine lai tala bele da ya ebe tinggi hakoto ke tinggi de yang lai hauna hala pasiensia na oke okay, musik lo di tebana tuku sonora sini de limino tu lima tu ir fila fari mai ta se barona tan ya drama musiko kosa nini yang honiati. Okay, se kuliah kona ba feto homane hikbit ho di prevene violencia. Tirmete baron hamoto.

sira idire makem drama kokosa ni yang itarona na drama ne mus lorita bona tu kus no resen ide minuto to no resen lima ne bebaser ne bema se akompanye na faten stede te frequencia radio liberdade ni yang tu irma itabarona lai musike usie bitiade ni yang honi titlu masih ada waktu.

Idenema ke musika itarona na musika usi ebitgari ini ya masih ada waktu. Boleh kita sira waktu nafate stede ti amni frekuensi radio liberdade iha ya palku abertu nebe se acontece iya se sta kalan se soru malu iya fatin nebe fatin ida hobetino iha live concert. Iha loron rono loresi nualu fulan Juliu iya se sta feira iha Ya, Jardim Ponte Habibi Bidau Santana. Nebe honye tarjeta tamak gratuite kari kolega balu nebe maka karak bau, oke. Bele mar kita bosirnya agenda, bele partisipa liliu iha konsertu betinu ninia. Ita baru nata musiki usi galaksi bang honye titlu liberdade.

0: 105.5 Pontualu Megahertz.
1: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade 105.8 MHz.
2: Olá, meridiek, meridiek solok malu krona naing radio Liberdade sirahotu Liberdade iha aning Liberdade iha moris ya. Filafaliho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ini ya. Mene ohing lorong hitu fula aki lorong nem fulan julio tinang riung ruar unulure sine. Espera kata kita bosiro kon disang nabi maka dia kodi alaktif dari shiba lorong ohing nini ya. Nune hane sampai baim programa meyu dia ihene belum reni si amalu kimi hahu si tuku sanulu resting rua batu tuku rua lolos ha muzika kal mono mos informasam si rahoto ya tamana nafating meridiek meridiek solok det irona diek det besiran ebe makasih hila tilu mahila loran si anulu resting 5.8 megahertz nini yang namas besiran ebe maka almosu hila almosu diek det om aktividade betobot si rahoto. Nane hane sambai bai ing hene hau preparono musika ida ho di loki tenia programa meyu dia di slang ohing niniang musika husi Astrid hone titulu terpukau.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu follow home nyubel nganti ya program Lorek Solo Badi Sangohin ini ya. Agradeh saya betul bosernya partisipasi sama mutu kebelong reni ya program Mudian ini ya. So, nafati ngatau Lorek dia, Lorek Solo betul bosera dia kelai durante semangat dia telah suruh malu. Nama yang tis beri tepuk seru otomu ya kondisi sang nama maka dia fitna musuh dapil lo dilihat tepuk sernya aktividad isi balorong ohin lorong primiru bahas semangat dan ini ya. Teman yang nafati ngatau Lorek dia, Lorek Solo betul bosera baul fans radio liberdade seru tu si atau je tentu ya relarang ya diaspora memang kak kompanya liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini yang iha website Radio Liberdade Dili Radio Garden nomos iha frekuensi channel resen 5.8 MHz yang di lorek dia ketua tetap bersira no pasalnya memang kita diferensi orang sebalik orang sini kalau kekalan dia kalau orang sini dader dia no bom aktivitas baik tetap bersira si sintonisa helamu tuh kayanti ya. So, ini sampai banyak tanya program Lorek Solo, kianti saya lori tebus sirabaya sesang rua, sesang usi tuku, rua atau ya tuku tolu, maka terserona musik internasional, nabi maka trending, iha Spotify. No, tuku tolu, batu ya tuku hati serona musik, teton serna maka nanus yang kantore larang. Nabi stay tune, nafati ini, tambah ini musika, seiha mos agenda bati vidaris, nabi maka kianti saya lori tebus sirabaya tanya mutuk. No, seiha mos rubrika historis turok niang, nabi maka produsu si Pedro Brinca, ita sebarona mutuk. Nabi stay nafati, fatin to iha tuku hat lorai koros timur leste ini yang amu tuku yanti iha la loran shen lori sen 5.8 MHz ini yang so termai yanti sa lori tabu sira barona muzike dahulu kene muzike dan nabi maka trending moshi ya Spotify hananu si Shawn Mendes so ya titlu treat you better ita barona amu tuku turmai

0: Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Ok, dia kita nak buat ke musika. Selalu tang, dah betul nak mutu kena uji Sean Mendes. So, dia tak treat you better. Ok, musika dan Republika Tina Rihung Gruar Nolu Resto Lima Nogara de Downsay Trending Hala ya Spotify Tama ni beta busa nama korasin sintoniza Hakara krona fia falsanya musika Belerona Spotify o plataforma media sosial Serna bimu kita belerona musika Saya tepuk sudah kunyese ona Sean Mendes Nama kanesan kantor kompositor musika Nama dalo barak liu Nyamai ho Gendre Ok, genre pop, folk rock, no pop rock ya. Ano nyahusi Ita posir kuyasa na nyuhusi Kanada Nebe ba ita posir na mga karakrona fia falunya musika Belerona ya plataforma media sosial Sana mga kita belerona musika Noni nya musika na last point trending Trending bebe ikona Nebe ba hirak ni ba karakrona belerona ya Tamana yang tira fatih hata lorek dia Lorek manak dit beta posir na Lili Bol Fans Radio Liberdade Serahotu Maun Deo, Maun Ajay, Silva, Maun Alang Nebe korosnya kompanya Lamutu Koyanti Lokolai nebe korosnya kompanya mos yanti lorek dia lorek manik beta busira buang aktivitadis batrej di abril oke okay, yanti lorek dia no turma yanti selor tanya ta busira baru datang musik sel kene nebe makanan husi Backstreet Boys hanya titlo I want it that way ta baru namo tuk turmai

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang makin musika selutang na petronom untuk kono Backstreet Boys so titlo I Want It The Way dan yang makin publika tiri ring uro dan ulur S5 no agora dadang musika yang se trending hala yu Spotify dan yang makin tepuk serima koro sisi turi zakara krona bila rona filo fali Spotify dan agora se trending hala u bila mosia platform media sosial serami kita bila rona musika. Do ita posri ko yesu na Backstreet Boys nebe makan esan grupo musika nebe mak mai ho nyem membro amo tuk 95 no dala barak liu sira mai ho genre pop rock no piano rock sira usi Amerika so ita posri ko yesu na sira musika so in trending mebe trending bebe ikona sata ang publika clear tera nebe hirak nebe kara krona bela rona fio falio plataforma media sosial sira nebe makita bela rona musika. Oke, usah sering musika lo orang yang tak baik tukur wali mitra nulu racing roa, teman yang lalu itu balon tangan atas nefating hoi tebol sira, iya sesam primeru, iya musika internasional, nebe maka trending fila fali, iya Spotify, nebe stay nefating deh. So, turma yang tersebut lo orang kita bosa barona tang musika, nebe kenal usi Bruno Mars, yang titlu Marry You, nebe kita barona hamutuk musika deh, turmai.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musika. Dan emang ke musika, nebe emang ke nano husi Bruno Mars, soe titlu, Mary You. Nebe emang ke publika tina rihung grosa nulu, no agora didang musika ne say trending. Musika ne publika kleur tina tina rihung grosa nulu, agora tina hira na imagina, tina sanulu resin tina. No agora didang musika ne say trending hela iha Spotify. Nebe ita posin makar krona, belarona fia fale Spotify, o plataforma media sosial, ser nebe kita belarona musika ya. So musika dene nano husi Bruno Mars, nebe kane sang kantor, kompositor musika. Nebe dalam barak liunya mayo genre pop, R&B, funk, no Seoul. No alin dan insan kantor, nyo musa nesan producer gava sound, no dancer di Rusia Amerika. Nebe hirak nebe gosta rona nyo musika, hirak nebe nyo publika, bela rona ya. Taman ayah tina fatih hatu lorek dia, lorek solo kipi atapu sira, lili bol fans terima kasih na fatih stay mutu koi anti la loran, shen lo lorek sen 5.8 mega arjiniang. Yanti lorek dia, lorek manik beta po sira hotu bom aktividade, shiba maung Arias Lopez nyo musika, ida mai ami lokutora wan sira iher Mera. Oke, Mera wan sira dia ke like. Kode pa kode. Alex Samudra jadi yang kata-kata hari ini. Di sini jaga hati, di sana buka hati. Kakak cantik. Untuk siapa kakak? Oke, Pai Brangku jadi yang sudah jadi ke hela lagu Tof Lo. Oke, Tof Lo. Ida Maile. Tof. Lof Lo. Tof Lo kan Lof Lo. Tapi mana dia? Nampak ada lorik dia tu betul posir mang Alex Samudra ni deh. Hang kakak lagu juga gama lorik Tanish. Mai hamak kakak cantik. Okay. Bom si turis ada tu mang Alex Samudra. Mang de Bali. Nampak saya kompanya Hoyanti. Bombastic side eyes. Nampak kerja saya kompanya masih nampak betul wanita. Okay. Betul ni dia kalau mau yang tu sepeda dia ke. Okay. Nampak si turis ada fatim betul posir. Nampak mang Genio. Genio la faik. Nebe mo kuras ni akompanya mo sa antilo raik diag det ba maong nishu pa ivenya den bota abim bota mo shmaong di kalay fatalo kupuro nebe mo kuras ni akompanya akompanya diag det ba maong aktividad ish ba lorong primero ba hesa mane din niya. Sa otor may antes sa lorong tayo tapos sila barona tang musika sa wikane husi di joho ng titlo End of Beginning tapos barona hamutuk turmay.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: I look up from the ground.
2: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
3: Ok, dia kita nak makan musika. Ok, sorry, last musika. Mai biar rubrika historis di rock ni ni yang kita orang nak mutu kona. Nampak makan produser si Pedro Brinca kona ba Bruno Spirting ni ni yang. Nampak loran kita betul kuru alam itu hat nulu racing ha. Tapi mana alam itu balun tayang yang antis ni fatin kita buat sirah la loran. Si nulu racing 5.1 megahertz ni ni yang. Tapi mana fatin loran dia kita buat sirah. Lili ball fans terus nampak saya mutu kau yang anti Mount Nelson. Jadi hey bota mana? Hai bota Mount dia kalai. Mount Phil do genio no sira seluk nebo koras ne se acompaña na ya yanti yanti lo rek tiek de no yanti espera kata ku si rubrika na kita rona ona ho minutu ho des minutus bellori te posira comprende dia conhece dia que tan con ava brun spirit ni ni existencia e mundo musica ka ye carreira musica ni ni nebe baita posir nebe ma koras ne sintonizo ina acompaña ha mutu ka kar krona ni ser ni musica bellerona tamba ohin ni musica balu mo si terona nebe balu kona ita posir en laran ka imi gosta rona musica ne bellerona ia plataforma media social ne mikta bellerona musica no ma genie dehan loraik diak mos buchin dorse ma buchin hala buchin da okay ne bom sintonizar et ba mau beri da costa ne bak se acompaña mo si ante lo rei tia ma un genio genio alias antonio rose naran antonio ne mai tia dili ne naran e troca fio fali baia genio ne be bolunia antonio de okay ne be sintonizar dia de ia ne ia felia ne dem bota mos ma un dia kala e 022 hello botardi sant ini emanaran santina lah ada emanaran yanti makiha neba mau sorry ne yanti dari rumah mau salah orang karik ne galah tambah hau yanti lah santina mau leo botardi bom sintonisa det beta bosira mau baji okay bom aktividadis belorong ohin ini yang ispera kata kita bosan aktividadis show tu lah hodiak satangnya lorong primeru bahasa semana idane lorong primeiro ba semana e alias lorong segundo e panita baru kata halau tem serviço. Me tem que semangat, ok? Lili ba maung Elvis, ne ba maka kompanya helamo, si antilo rai tia kia. Bim bele nomor ka. Ok, bom sintoniza det no... maung jenye dehan, iha dili yanti, iha foho santina ar biru det. Hau naran yanti, iha foho mo si anti, iha nemo si anti. Kita ini tuh naran kita sarani falau. Bom sintoniza red beta bosira. No, itu sebarona musika. Ia ni ini bapa kanan musidian lewi. So ni titlu Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, dan emang ke musik salutan tapi terlalu lama untuk kena usudian lewe soalnya titlu Be Alright nebe maka publiknya tidak rihung ruasan lo resensian agar ada dalam musik yang saya trending hela ya Spotify tapi nebe itu bosan emang kena sintonisa karena kena belarona filo fali nebe itu bosan kena isu nadian lewe nebe kena isu kantor no kompositor musika dalam balik linya mayo genre pop no R&B Husi Australia, nebe kali to bosi konyese ono nyemus famoso los ka suceso los ya palku musika. Honi nye musika hirak nebe makai publika plataforma media sosial ya. Tamba nebe om sintonisi na fatin beta bosi ra lili bol fenser nebe ekse na fatin halal to bosi ni aktividari shi iha parte lo raik nini yang ya. So ito nye oras tiri lo rani tabai tukru alim itu 50 resting ida tamba nebe minuto balontang yang tese na fatin hoi to bosi ra o musika nebe maka trending ya Spotify. Nebe te separo na musica o si virgon e te tlu sura cinta untuk starla.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan maka musika seluk tangga veteran kamu tuh konosi Dub Nation, hoya titlu. Kakalika, nih maka publika tina rihung roro nulur eslima nogora dedang musika nih say trending hala ya Spotify. Nih beta posin maka rekrona belerona ya platform media sosial sedemik itu belerona musika ya. Tapi nih nafatin lo rek diak dat beta posira lilu bolfen sira apa maung Nelson, nih maka sih nafatin sintoniza maung Genio, yang telah rek dia, keluarga manik itu betul buat sirah ya. Oke, okay, ke belakang 99, nyedian hai, hello, dia kelai. Mang Nelson nyedian, yan, ex, ejemplu, iya live ane sang ne, hau deh hang itrua namore dia. Ne yang hantang unsa, la bele. La bele, yang tanya doeng iha. Lu sana tango kalma deh nih galai. Disculpa mau ngas lagu ini memang teman dobeng iha, how iha dobeng. Has need it simple, that simple. Mang Nelson, nepon sintonisa deh, nampang sagal nih dehan Santina o dia galai. Eh, how lo Santina? Ini kita mai dun dun how Santina. Buti memang hari. Nampom sintonisa deh, betapa bosiran. Nampusane fatin sintonisa no. Mau Nelson namanya deh yang honest loh, so thank you honest mau, thank you honest. Okay, nebo aktivitas deh, nak blocking deh yang itu lanjut berbahasa. Lebari jadi ni buka buti mati ona, aneh kolega, lebari kolega online deh sa, maksud saya kita kan friend itu, maksud saya, gosse kolega. Jadi pertama kene amra kolega kolega iha, hetang nomor iha TikTok. Nyedeh hanya fans radio, nyedeh yang sneto. Jadi yang sa, tolong malu tiago, nyedeh yang paling ambil nomor dia malah nomor dah. Konyese o. Okay, lima rete, mau fano, bom sintoniza, bom trabalho iham, ini bekeri. Nih bom sintoniza, bom trabalho dat betul betul serem yang saya nampatin halal tu betul betul aktiviti. Nih tu sebarona musika, ini tambah ya itu yang orang seluruh tambah tu kutolu mitolu, nih betul betul nih sesama segundo niang. Itu serona musika tetung, nih betul betul yang ti saya lori tepuk secara parah nama untuk nih stay tuned deh. Apa urasta junior yang botar di dia kalah botar di hadiah ke brigada mau ke belaki nih dengan gosta bosok emak nih bosok kan nusa. Emak kau lihat nih emak reali daddy. Nih bom sintoniza deh buat tepuk sirah. No itu sebaran

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dia kita nama ke musika selalu kita rona mutu kena usi Galaxy Band hoya titlu libar dade ane sang musika ikus baitanya programa lorek solo kwa disamu ini niang notur mai kata saya sanlay tambah saya programa espasu publiko nebak saya lori sitanya belu melki tambah ni usia studio hau nebak kamal kita buat sira imnya belu nyanti adeus sate prosima disamu ya itu saya tako musika usia darulu jantis crew hanya titlu Rohan Like.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: kita tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Olo bintis Radio Liberal Sierra Hotu irane maka musika idatan husi itania artista Nelio Garcia no Vilma titulo ba musika suar esper musika ne vela divertin fox solo con ita iha horas lora girane no hene itane horas un lora ita ba yetu kulima liu minutu lima no lora sing itu no belo melke mo siak su meka un si studio dia ka husi studio ha u me belo melke siak su meka un si studio ate a proxima edisan no programa tuirmai se hamutu fila hoita bot ya yeah. Tania belum desi, nape makasih anime itu buat cerita ya orang balut tu mai. Dia magnet, itania orang mak lori dah surmalu, no orang mak lori dah faham malu. Cikidau.

si si Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirane presensa.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar wasen tapus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Kalang Ura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hafs.
1: Diak maluku vinti serana nain kompanen endra di liberar siro hotu ida nama kita nemu ziki ada hulu kira hari la kena tene seru malu di liba yo in kalang ya i temane habelung hari selalu na fatin atau au ni kalang dia kalang kolok bona tene fatin bai tepo siro hotu Abe makor jam sistin horona halai tena frekuensi radio liberar di dili no kara kato enjoy radio liberar di dili di liba program kalang mure kamu tu habelung maris iya kalang indene. Nabi akar kata inform bahwa Vinti Serenain Radio Liberada Siro itu kata kita ini program kalah murah kenesan program Nabi Maka dedikatur ya program Nabi Maka ini masang teman yang program kalah murah akar kata voice pasu libri baik tepuk ciro itu Nabi mengkortang sintoni jala Radio Liberada Dili akar kata enjoy Radio Liberada Dili kita luah mandala komentar rumah ba atau nih habel lele ya studi atau nih tebel hal ramai tene program kalah murah kan tama tene program kalah murah fokali ba ya le komentar sira ya studi nomor sana sana request musik rumah baru akar kata oleh mana rumah familia kolega sira itu bele hotu nesa halu tine sirna bele hotu rade nebe ovinti siro hotu ovinti sirna in radio liberare siro hotu bele mana mensaje mai iye facebook radio liberare dili orzaun halu la live ina mas bele mana mensaje mos iye tiktok radio liberare dili orzaun halu la live i temene i mai te cek mensaje ni talan sule kerse temene tuna fatin fo wana mbo vinti siro hotu kata kitini programa kalamur anesan programa nebe maka divertimento ka programa nebe maka dedikasaun dedikatorio programa animas cawang nabi mak fokaba le komentar sira istu iru dada karik informasi importante rumah iya ita mas bel partida pamar karik kontes iya kala ini nabi istu rumah ita langsung cek rasana mensajen sira nabi mkortaun tama usi mensajen dahulu kiri semane usi anemang zenaro ruzu diam bono rambo bono mos rambo dia kala ya rambo faliban oin kala dirpenti rambo faliban. O Sivano dia banati ma kaka foi la compromiso ba ni colega Geraldo Martins ia bet la pun ia kalan dia ba colega no compromiso la pani karek ni simo ni rona el karek simo la tia ba na zura balas keras ba O si alia dia banati ma banati ma so si Rodriguez dia la gui de lai okay bele tiri kira sol mai o si ane manazinya mom manazinya zemom dia ziz emzon dia kalan dia kwa ito tu kalan dia kmos ban bin dia kalan nebe kalan dia kwan man sam santos scorpio ni dia namas la kedua namas patricia elzori namas bronito suarez vamos jartal alcancio namas mestar zeka silvester cono vamos a binveti ovelino namas bamiju namas ba nofania. Nah, saya lupa nih, memang korang rona helai he kalian ya, korang tiba-tiba buat ciri hutu. Nih, kita luar mana lah komentar rumah iba. Balu akar kata request musik ya, akar kata mana mensaje mah, akar kata leu vinciru tu mensaje iya studio. Atau leu vinciru tu memang korang sedang rona helai, akar kata rona vinciru tu nih komentar biar lihat ya. Narang akar kata musia radio, okay, narang akar musia radio, akar tema radio, akar kita luar yes dia, yes. Nabi kalian dia mus bah, okay. Nabi lihat sah mesaj di tan husia nabi alia dia. Mama jadi tokelam musik dia bawa ni papa ho alisira maka ier merah mir tutu tambah saudara selosi. Radia kursi dia maka fresh lepa. Nabi kalian dia bah itu nipa imai kari kordon rona hela ier merah nipa apa naiti. Nabi kode bah kode merah wan sirutu. Sper kata ker merah wan sirutu kode. Livali Kristen husi zeng mizu dian bonati mam serkerela musika inferunia musika kalandia Miami makanesan zoi iku how miss you okay musika in kalandia diak musika primero kera santo itarona musika itagas musika kalandia dahulu kera se mabio lete mensajen palu ma kita gas kalandia kalandia kus inferno venian diak musika ni ta preparado italeta komentar palu ita gasan mam. Bela galai bela hei galai spera kata bela hei nomas li kristo musi nana dia monati ma fo ele li fo balu miami o in how near tin am o in halo how near monati ma fo ele li fo balu mai o in halo how near tin ang o ne ge ne be para bense ban bin nana vida naruk na fatin saru dia na fatin es es una fatin e futuro. a mente tina tem que mudar os caracteres ira na mesma cladia que nem se gosta conta ema tenta que minha vida please só é tia saiu na mesma respeitoso matene guadina sim yeah, pokonya adumi ema car adumi ema ida dit labi la adumi ema rua da lida ai abrigar barak mau yo nada mas kalau dia mau sebab nadia pereria penaiti kita lomas tap player eh kita lomas tap player bela to atau ni tu bela dada masih tani pendengar sirho tu balon kerja tu asyik suka kerja tu notifikasi orang di luar ini langsung musu iya ni ba eh ya nape tur film aita itu leh tanfalio senye komentar makan aita check like kita lihat komentar balba husi nama kita gas musik ide ho titul kalan dia ke so kalan sini terona musik kalan dia mo duni ne parita no intur tok ya kalan dia mo sba setang mane bona di setan fale la setan maksin setan la kita no insel setan fale ya ne be la lu masa tomos kalan dia mo bona di mo sba maluk negosianti seru tu ne be mokordam halal itu botrni aktividade iya kalian nih nomor sebelor orang itu maknanya kalian dia buat tebot ceroh tu sahur dia buat tebot ceroh tu semangat tempat yang buat tebot ceroh tu lalu itu buat cerinya aktivitas hanesang bisnesnya ya tur film main tadi terlihat film mensaz yang kalian dia mau sebazuban ya lalu film itu kalian dia mau sebamilianti hanawar femur ande nomos ba setan makani setan makni ite cek lai ba kalan dia mos ban bien biri 34 biri 34 nai ba 34 tor jama kompanya lai ya kalan ne ponaiti dia kalai

Elifali tan osi mestri la kluba di en kalan dia kana maun kalan dia mos mestri dia kala servis dia ke mestri. I thank you barona I kalan dia ba familia siro tor jan rona hela I la kluba ne ba. Namas lifali tan osi zuli di en kalan dia belun dia kala kalan dia mos belun ku dia kala thank you barona Uzi zuban di an relasan. Oke, foi ela le famba alin jolanya nebe makatani se ela fali. Nebe li fali kerestan. Ai no no kona ba, I metani chuna se la gaya. Tani stan saida. A mau sto nudar bi, nudar mau. A mau sto. Ni parser ni karne pasti la buat la ni ni sasir ni karne pasti. Oh sama ida pati a mau sti apa? Tukai musik ni tan simlanung ni kan. Li fali tan zuban dia mau fela mensajin usi ami. Okay, mau fela. Okay, ni lah ya. Yeah, mau fela mensajin okay usi ami ni bermakna relasan domi elder elane. Dia nebe aki bumper aki bonati mau dia kalau sempat dia kian lahir selain lain mau jadi file parabens ba kolaje perair nebe makoi halotina parabens nebe kalau dia ba mau bi nebe makor dam nakar dam halala domi alawe la relasan dominia nebe mak o distansia mak dog masa spera kata kamu aki Masih espera katakan mau hobi lai anu ida to fa yan mau bin relasa tamane hadu malu fatim ba komprene malu ba tambah hela fatin pe maklanesan distansia be konabeler ni to bocir komprene malu lai fuan bot ba malu lai cekon la fuan bot ba malu maketen relasa sekoto Masa espera kata buatnya saya lagu tu. Karena kita ni fiar malu. Okay. Thank you guru. Nabi hadung malu fati. Kuda hadung malu fati. Kita luar kasih kabar na fati. Usu kondisam. Problema karek resolve kakutak nabi mak maliring. Pat distansia ni. Clear-clear mak kita fuhin hitam malu ni. Espera kata LR itu sih suruh malu nih suruh malu lagi kalimar. Live kali tan bonati mau dia kalah soalnya musik ada apa kolega sirah ya Fatu me no Fatu luli dia kursi dia mau kofre sih loh bonati mau jadi toke lah musik ya vanilla rani yang buka oh buka ya nebe buka to pasti hitam. Osi reis dia bonatika okay bonatika lan dia kemaun tu dah hela musik ya ida bahunya pai mai iya inaro special ba pai o mai dia kalan dia ba ita buatin pai mai kar kordan rona hela bonat ya la basira ye phone ba espera kata sira saudi dia ke live ali tan osi se mane dia bonoma susi ayan poton fo ai ayan poton feli Okay, tambah ni tina ga. Oh, untuk para band state bania. Ini maknanya tanis ni kan. Osi Isaac, kena mau Isaac ki 97 dia ponotika. Okay, ponotika mau dia kela ya. Soalnya muzik kita pakai lagi sirah iya Fatumi, ano Fatu luli kia. Kalau dia kemas pakai kakak ponotika. Dia kela ya kakakku. Thank you barona ya kakakku. Bonito. Ya live kali Kristen, ya kalian dia kemas bahasa tamane setang mana itu hentang komentar balu kita letang iya kalian ini. Nabi nafati hatu awak ni kalian dia kalang solok nafati, bana mau nabiin siru tu nabi makur dang. Sintu ni jalan itu frekuensi radio liberal di Delhi, norona hal itu program kalam murah kamu tu kau belum maris iya studio. Bahirak nabi makak mandal mesaj, agar ada sebab mana mesaj mai, tah tu nabi. Kita hal ramai tentang program, bahirak nama kampanye liu, agresif apa, ubin siru tu, bermakna bela fresh na tempi tu, ambil kampanye, hamil radio iya kalian. Mau leh awak ni, okay,
Li falitan kalan dia boy tau tu guys, kalan dia kau mahu sebab mana zinya bona itu. Mau leh awak ni awak yang komen hello pak mau la leh falini. Ide ni be, mau azura tu kalau muzik ya apa ni lah dah buka ya lah. Ni awal itu yang ni, ide ni be tanfal mak kita sila awak leh ba. Abi mau si. Okay, uzi loser boy dia 113 respect sorry. Mam fela li famba alin cristiano ne fu amora sela. Ei sa ne fu amora sta masera. E mama kaka ne gam sa. E ne vita kulia la dia ne usi de nine rasik mak. Halu nian contenti ba. Kura rasik en ni be fuang be makorda un kane kela ne. Patita do me mane mas ne ona. Ne be kurajem ba nie. Ba kolega ne be kolega cristiano. Nabi mengkorban fuang murah selain. Madi yang kau nate nona doin perpara mus fuang atau nasi muka niku sini ya. Problema bela problema. Narang kata. Rel sama kalau bela kotu. Ide nema kita niya be harkar. Tiru malu na. Turela musik Veronica para halo rame tiasa. Diek samana. Si deh mana bela hinggalai mana. Ya bono dia apa dia kelai bono mas apa. Oma sorry. Opa faliba, oma faliba. Uzikil, okay. Bonati makalan dia. Bonati kalan dia buat mau. Okay. Bonati kalan dia buat mau. No zoven timor wang. Mau bela kanta lagu ida ba nono palasio. Yo kalan dia ke bonati. Ni betul kanta makar rasket tuan. So toka musik studio bela masuk kanta fala rasket tuan. Dia makalan dia kira juranesa. Nebe bonati mau nebe akar ka tu request musik rumah dia lama ya para toka studio det sama kanta vale sa disculpa tebes nei disculpa bonati mau foi ele foi ainda mais reunir alguém é ti nebe maka foi para honi do ben karek para na buka vale se look to hey ini terlalu vale mau honi sida ok le vale ini calma ituan awor mensaje foi entama na lance inbox vale mau honi sida ok le vale ini calma se te selesa nebe vou vir tiro tu meu mano mensaje o sele Monati mam foi ela honi kalan dia ba avo toki ho avo minda please mam bonito wow kalan dia ba avo na ru ordan sintonize la kare krona hela nebe sauri dia kna fatin ba avo na ru namos ba ninye be uan nebe makorta mandela mensaje manye Leva ali que era esta no cinema né hoje zato dia ok zato tiga satu dia Bonati mangku, bonati mos kakakku, priku, mangku, saudaku, dia kelai saudaku. Uzi yang moyen dia, bonati mang, juda fuela parabens babam Maiko, parabens babam Maiko karikonya lotina bonati. Namos li falita, uzi yang bing vinya beres kosong dua dia bono mang, toke la musik domin boso kire la ihi. Dia kursi dia mako fresh la bah, main basiti esira, thank you barona ya, ane bing bonati. Ona kalan dia kwan tu dela music e de papai mai iha aina special papai mai ho maun dia kurci de mako fresh la ba thank you barona no thank okay boss okay binku o sian man sirilu dia bonati mam bonati mos dia kalai o si jesus jesus ni wan feto okay zu okay o si an bin zulia okay zule jesus okay wan feto jesus sorry Mam bonati foi ela kata-kata pa ni mam okto or kala musu feto atu dansa feto la koi fali. E mam. Bot festa ni la lauk makanesa ni mam. Ema feto ni atu antes atu dansa antes atu dansa ema ide ne an siraremos ba musika ne. Siraremos ba musika ne. Depois mak sirat hal sel samba itine o in fali. Nebe karik ema la koi karik pasensi tala belo briga. Em feto ni sempre la sambara klos. Ita kon la sirne type sirne alfinci ai ngora buti te telefone ba alfinci la sibuk te rai alfinci ko le telefone ba mas kon muzika dia kida tok ugazo boniti da mai tok u karon telefone sira la lais los mas e kuitado ami sira be oin la jurane kuitado osan bin sirne kon tema dia diskul pa na mau ai ngora selanta ita mas dia obrigado comprende
Wati dan sini mau kusi damo su problema nega. Ida silu kusunya dansa. Hau sudah la dansa ne. So ema kompren, ema la kompren. Ita akan be festa modilan setiap kanunu heran ne bani. Mas bal-bal wa festa la bela noen sini. Bi ema la kuini mani diretu ga. Belu sole ema silu to. Emanya fetu ne mesa ga. Tengki tutura kar danso nia ga. Ebe kono ba festa ne hansa ita mane sena ita mak tenki la lais. Ita mak tenki la lais. Itene tilung ne ma tenki. Itene tilung itene mata ne ma tenki la lais. Kono musike kono ema dere ona. Kono be tokador sire kono dere ona. Kar koi sona keyboard sire kono trrr trrr. Ita mak tenki la lais ituan. Lima sene ituan. Mak ita tarne mak pasensi. Ema usu disculpa. Nebe ansa, nebe ana maun bin siroto, ansa kar kelalai situ ai. Ana maun siroto, ema feto ni dia, kita mane ma kusu. Nebe mane sira ma tinggi buah kan lalai. Kono bok antar le pasen sita ni dobe ma kua kutu, ema kua kuno aperta utu. Ih, leten kraik, ih, ula dua tau la koi kole kuta koi ona. E kono ita bia festa ma kita ni dobe ma aperta ni, ih, ih, ma romak. Leten krai ki nai makate ni. Tama sama kondobe membel-bel aperta fulen sini. Iyei nai. Pot festa ni. Aku akan otak sementara. Filau mu ba makin bro aku akmal. Suma ya festa ni tak kuak malu aiga. Bonati, feto ii kondia bonati. Experiencia iya hoto ane bin. Iya ane bin sir ne. Ane bin sir ma kuluk-kuluk. Sana bin beti sir mas gostam nasa. Experiencia karik. Laos conta experiencia sa, mas buat ni realidade sa. Ami feto ni atene a, ami mana ni atene a. Ami kuano musika kuano dia kena feto bonita sa ni melakui usu dia. Selain mau ita usu pa maki amadien di school pa mau, ayin ngoras. Alfin si rebuti te telefoni, alfin si la liga tirai. Kulia te telefoni ba. Afinal ima la telefoni mak ne. Tandet be musika dia ugazu oin lazuran mak usu ne mak alot cara oine. Dia sa maromak ne bocha. Nebe mi halo det. Nebe favori da bafet sira. La bel halon sine ba ami mani sira ne ga. Dansa karik dansa karik. Lalika firwa oin ba. Usi kita konten dia mutuk ba. Tamai ta gua aku malu ne. Aku malu presta kanotak ne. Sementara det. Ei, eu vou dizer o dia, boa noite. Aqui, boa noite. Tu lá tago, dia, boa noite, moça. Mama, tu é lá, parabéns pra Esmeralda lá, e parabéns pra Esmeralda, boa noite. Boa noite, um dia que lá, não sou ela música da Urida Bavolu, olo, ok. Nali fali tan cesar halus deh. Nesan, anu bensinnya sih rata nih. Negara anu bensin, uluk sama rata nih. Nebe namas live valitan haki usi seni komentari manetan abrigada anamam ok nada mas ane bing bingnya varus live valitan fuela parabens ba alinya tanaju parabens eh mane mas anesa heta ita la liga fali ami mane mas anesa ruwa ne anesa utsa mane sira ne terlalu fali. Kono musika sira kar gramok dansa mak buka ida feto bonita sirne. Em bonita kono la koyon ita na randa ito na. Importante contente sirne ami shaler na mia tena malel sa. Mau halel oke mau halu ane sone ita oing adne ema la koyon na mau. I infeto bonita sirne dia sa. Ami mane sirne makaras ka ito ano bin jurane. Ba festa ne ami bele style am sa ba mas kon oing la jurane. Ami kuano ema dansa ne ami firret. I biasa au makane sane. Ami biasa au makane sane. Obrigado, mam, nada mos. Foi la kata-kata ida Miami fans Portugal sirai. Kata-kata ba Portugal wan sira tu kiata luar reza barak na fati. Atun ne usite be Portugal bele mana Spanyol. Tambah ema oin kalan ema mayoria dukung Spanyol mak barak mas. Dukung Spanyol mas. Portugal ne barak liu nun number one ya Timor Leste. Mudah-mudahan Portugal usir tengki mana ne karak la koi. Espanyol ne dia kela sa ne katuas usir da usir be hola tiket fila ba usir ne fatin usir ne raisa mas la tenos usir da joga ba ma kita re. Ne pe kita lu suportan fatin Portugal ne. Tamo in Portugal ne taru barak los mane. Balong be kuase liliu itania be laika. Laika meta ho pe bos litro rosario taru be 15.000. Oh.
Nih, tambah emang bos-bos sih ramak beri ini kita latih nih. Fuela, oke, fuela parabéns ba fai loik lah ya parabéns. Eh, usi benoi, ini ane ben benoi amnasa deh. Di tak kuliah kau nabe festa nasi ramnasa los. Namun sana bin Sri, musana sana bin Sri tiga empat musana sih si ramnasa los. Tambah sih experience makasih. Si ratih nih helan nih. Sirate nela. Cuidado mão, ele foi ansirne, tamba mane ni ele foi perigo e tua magnesa mão. Deve ter que pano mão rona, eh? Boa noite, eh? Ok, usi tula, tego de mão, ulu canori e sempre tiga cari, cao TikTok, lai. Si, ha, ulu canori e sempre tiga, conhece ela to. Pasti estudante da cari, canabim, boa noite, eh? Anabim, ane alem. Para si estudante tidak mengkuni sel ni, dan memang Mister Ulu Kanori yang biasa sampai tiga kali sih. Mister Ulu Kanori yang bahasa, ya lah salah iya 2 mili, ya di Jawa itu sih rakyat sih. Nabi dia kelai, orang saya estudu alih, betul lah dia kelai. Oke, fuela para bens ba Olive, orang halo tina para bens ba Olive, para bens ba ni, eh, vida narok, eh, uzi it's me. Mau de itona. Hai, taru fale un saba. Aba en España tu un Portugal. Eixa. Aba en joga pa ma kitaresa ne vinzu vita. Aba en joga pa ma kitaresa. Mau hau taru mau de itona. I, taru fale hau ne un saba. Inte taru ne taru osan ba, taru material, taru osan ke, taru pulsa ba, gor taru fale hau unsa. Nema ke ema manantia un saba. Ema lao salo hau ayam poton tiaga. Nema lau lau smoro tiaga. Nema konta dia kia kau. Akia kia primer fuhan, primer let. Konta dia loron tu rumah. Nema konta kasa hal servisu malarang. Nai kuitadu. Nai sisus. Stabile lah mang. Oke dia. Thank you barona Be agora studian be lemane. Agora lau studian be mane. Continue studu ga halau aktivitade balum. Osi ane bing bira tiga empat yang bono masa ane bing, aku ane bing serikandi tiga empat. Nain bater ban sira, hehe, bonita tiga empat sira. Live ali tam osi fitun shongo, mau fala kata kata tiada bezigo, gosta kai tiada de janda fali. Mungkin janda enak, ni mami buka los be, mami mulai sana. Dia sa, depende bani akar ni direto, kuda ada ilis salah mama ni, but ni malah dia makni. Emas sih rabe, emas sih nene lah dia makne. Kali kita lama mar makne, ujuran ini. Kuda roli itu isalah dia makne. Oh, apa yang nasi rah? Buka amaz sih nene kuda roli makne. Mau file telefon bahas segitu, doben for para file. Mau, okay, mau tu luga tu la takiru. Oan, Espanya maka soke portune, Araska. Nesa, nebe Araska, sausida kare la koe, usida ne Portugal ni tenke mana, saufiar ne, urkala umehi ni den Portugal mana, murni tiena ne. Portugal, Espanya, ne rua sempre asuru malo, ne rua sempre empata, fu indak final be, ne Portugal mana anta, i, Espanya su luka agora ni, ita soke morutu sa. Ne, agora ne, bohla mak determina, no 90, waktu itu 90 ni mak determina. Saya mak kata mau uluk ni mak kau sila mana. Kuli mak sebab NCT belai bermaran tiada. Lai lemen sahaja lah saya. Orang mak antara la musik ke Porto dia mak jovin sih. Oh sila mak kita Portugal dia ba. Portugal. Aku kan Portugal tuan tu sila Portugal dia. Saya mak Portugal, saya mak Spanyol, saya mak dukung Spanyol, saya mak dukung Portugal. Ica ain lai. Maksudnya lah si cahaya falan sini vale. Absen dulu cuy. Mana ikon dia bono. Abang Portugal lakon skor 3-0. Ihi, anak maungku. Amau, Portugal mah lakon. Abang autumba be. Mau sirnya be. Sopne autumba sasaran sirnya 40 de. Depois mak. Mau be. Pri ho be. Bos urus malu ba. Bos Marshall urus malu ba. Ne paham sa. Mana ikon dia bono mang. Mau Portugal sudah lakon, semak dia yang vali. Livali tak Portu, vamos Portugal. Thank you, vamos Portugal. Mau file kata-kata balapari kusti alias Zakiu vali. Okay, mau resal barbarak par Portu manan mau nesa. Nebe nai, azudabah, aminia aboronalubah. Nye idari lau rau kona. Atun ne usir nebele manang.
Atun ini tambah ya utabu finisher ne, delapan besar. Atun ini bel halon etik sezar apa lili ye nini zoga. Tambah gora zoga ikus ni lili bayar piala dunia ne bemaka. Agora ada daun lau hela. Mudah-mudahan sudah menambah sudah banai. Nai maka sudah mas dia pula bela bela bela babi urfale. Atun ini sudah Portugal tengki mana ne. Amin, amin. Kakak mau, oke okay, kakak mau ida ba, oke okay, kakak mau dia ba mana ikon reza dia ba Portugal nation. Portugal sudah manan, amin amin. Nebe mai tuh tu supportan nafati Portugal, Portugal wan siro tu kita lu halan sene, usida nonton kara kian sene, han sene nafati, ne parfo forsa nafati basira. Atu ne sira bias bere manan, spera kata Portugal usida tinggi manan sang. Porto Alaska, Alaska ka Alaska mensaje na lo situ amba Alaska fali. Oke okay, usi Freddy dia bona man turela musica mai ami maktur. Prezela e reza turela Portugal thank you manan 2-0. Ihi. Li falitan oke okay, so uluk agora Alaska. Saida mak so uluk fali agora Alaska fali anu benzinya. Brazil uluk tiana, Brazil uluk tiana nebe hein abo Ronaldo mostu irona maun. Li, ema idan sini parece ni duku hin lebe Argentina ida sela Espanya ida. Han bin sirkani sini fale makla diak ni mai ti dit ba sama labati ida ita lebe lubriga mal. Fans ida ni akara ke. Ato nyelian dia Alaska, isa Alaska sa ponati maun. Azura tur foela li fuan baloli nebe maka sofre ela ne. Korazen loli, batira itadomi ema makan seniona, nebe forsa na fati, orisimu realidade. Karek nia lakoya na favorida, lali ke dunitir, mana ne tenke tau, tau tani ang, tigrin dare ne importante lo, selai ema dia yang kia kwa domi. Beli bunita msapa mas lali ke dunitir, ne ma kema dia, na mora bele na mora santai-santai, info timnya kelema bansa ma kema label sama ita. Hai bono mang mar, dia gelai bono mos. Lifalitan kita baik, mamar ni Argentina isi makne. Ser seuluk sa, iya ma. Uzi bin leher yang bono man, tu dela lagu story domi mai lai. Special ba familia sira iya usu sama ragu uzi bin le. Tiga tiga, he lai ya. Bin le tiga tiga dian, oke. Okay. Bono maun, azuda, oke, okay. Bono maun, turela lagu story domin lai, spesial ba familia yosu sama ragu usi bin le, tiga, oke, okay, thank you baron anu bin, oke, okay, utusala anu bin, register na, pa fatin rumah gala bin, agora tenfel sama ragu ne, makamus nene, register na gala, register na usisadata gala ya, kita be, oke, okay, lifas, oke, okay, usan bin, maca korodian, panotika maris, kolega sira utu dia gala ya, Portugal. Forza na fatin. Kolegi siro tu dia kela masan bing. Ini mayuri ema dukung pe Espanya ma para klos. Nebe itu Portugal itu anfali. Osi nela abi dia bono maun dia kela ya. Portugal lupu kira. Siapa dia Portugal itu? Portugal ne fans terlalu barak cuy. Maun fali li fuan neba zigo nebe mak zanda fo para. Oke, okay, vamos Espanya. Vamos Portugal. Ponati maun, ponati maun. Sosi Sergio dia Espanya vamos. Oke, okay, maun. Fo parabens ba anamu. Ye yeah, anamu parabens. Eba itu bote. Nebe vamos Portugal, hehe, he. Portugal ga, masa sih? Vamos Argentina, oke, okay. Ne direito man, direito emang ida nih yang, balon atau fans Portugal, Espanya, ida nih ya karak eh. Mam Portugal agora emang la jama ona mam, ih siapa dia yang fali Portugal agora la jama ona, siapa dia yang fali Portugal agora la jama, Portugal jama kar dia. Espanya lah kan bomos Portugal ne sa Portugal ma kosida manang tirit ni jura ne dili usida ni terreventa ne usida da derbe pawai reventa ne Ozi Maria dia ma Ozi Maria dia ma Portugal agora ema la jamana i sorry Portugal agora ne ema sene ne kardiak so Espanya mak ne ne Espanya sir ne konta fencer sir lu ne konta ne ema sur ne limfuande fuela para
Fue la buona tipa famiglia, buona fue la buona tipa mana mimba ne be ma sleep call hela ne kala die kala ba mana buona ti li fa li ta mo sia bin a fa li na suri message Facebook mas fo yan re disculpa mata ma kala dun die kana ne bin ne bel comprendere ne bin che te ru sei buona tipa un die kala so la musica volantam ide mai un wan feto f a recoro ma ko in hakata na ba pasi da ba halo dalla sanalo racing ida. Nebe parabéns para Juan Feto, nebe ma coinhamento na passo ida. Nebe dali de tam, parabéns, vida na rua fati, saúde dia com fati. Isso é uma fati. E saúde dia com os banha pai ne mai, Lifa letan, man, tudo é a música Portugal, Miami, ma cordão rei em ne. Ok. Dia kursi dia makita Portugal bahasa ni para Italo sira cemburu lai. Cira rebe lagosa Portugal sira Italo sira cemburu lai. Bele ga? Vamos Espanya. Bona ni mau dia kalai sempre dia. Portugal ko ga mau. Mana tetap. Oke, mana tetap Portugal Nesha. Portugal selalu di hati. Selalu di hati. Bona ni mau dia kalai. Dia. Portugal ni fuan cuy. Bukan. Nebe. Ya live ali kerestan. Ami la sen.

Y el IFA le quiere estar enseñando a comentar, mané, de España, España, aquí. Ok, one, ok, sato, tiga, tiriti, ane bien cool. Si de mate, no, ane bien. Si cabe, me sac, mancate, ane bien. Kakak tu nela musik ya happy day ida mai mai atang hauba oke para bench pitu bot tanamang kari koin halotina vida naruk sauri dia kena fati isu na fati iya futuro Nebe laya kata-kata so kata-kata ida maknya mam kata-kata inti inda hadu mem nem feto kari kufuan olara Labe lu zai butu tunde te. Negal anu bing macha koro. Anu bing macha koro efe los palos yon aga. Los palos anan, I mean, ok, na ilolo, ay no tomane. Dia ko vinti siroto, sa. Itarona lai musiki dekan senepe. Itarona musika sere mag dia. Portugal kan sa, lu si sira cemburu ana, sira de pelagosta Portugal sira cemburu ana. Yeli falitamu si boster dia bono maun dia kalai tu dah lagu ida bakolai, okay bono maun dia kalai tu dah lagu ida bakolai ke dia. Okay, kolega dia nian mai ami rua mak tur hela kakak nilian. Okay, Ronald kakak nilian. Kalan dia apa kolega ni rua, bama ni rua. Orang sama kompanya lah radio liber radio dia lihat mutu kau iya kalan ni. Pernah tu eh, dia kalan nama aku ni rua eh. Saudi dia kenafat, kuda dua dia kenafat, yang nama aku sih eh. Ozi sisi mom dia, pernah tu mang maris terazi, pernah tu musan bingku dia kalan eh sisi mom. Ya live ali kita stand seni komentar mana? Okay, live ali kita stand seni komentar mana? Ya live ali tan. Ami agora tur hela Portugal atara ay mate fali ay lagaya mana? Zogai dosi da ramai deh mak. Elektrisiti deh mate fali ni listrik mate fali ni lagaya ni jura ni. Hey, ini usir kita kau tak la nonton a joga ni. Mudah-mudah usir belakang apa belakang pada kita botir bel nonton eh. Usia mesak dia bono mas. Mesak dia gelai. Ya, vinte zero tu turma kita continue cek na fati mensaj yang balo kita lain na fati tentang. Kalau dia kawan bim flora, boleh nanti kari krona hele relior nampas terhadap nampas servis dia kuda dua nafatin. Kalau dia kemas bana bim, teh moko, boleh nanti mana dia kalai mana. Ana mau race maksih Indonesia lah. Ana bim Sonia, Mawar, nabe makur down sistem osia kalian. Thank you bana bimku, Alia, Maralena, ana bim Vena, nampas ba. Seluk tanah bermak kalau mention orang ram bukan itu. Kamari seputar lagi musik, rai kalang malirin lagi. Tama kami agora malirin los. Rai kalang malirin, aku aktebe karak aku akoi. Rai kalang malirin, nusa. Hei saya taruh nama musik rai kalang malirin madia kari. Negara mana jinnya? Rai kalang malirin, hakara kaku aku, hakarak senti, senti saya dapat. Ih, ini amak kuantar amin tu feeling. Mama juga file parabens ba kiri lah ya, kiri kari kau yang latihan parabens betul bote. Ba lorong ini bema komen tanu pasu ide. Tapi saya dah mandi. Musik ya Rai Kalang Malirin. Hey, musik Rai Kalang Malirin. Mereka orang cover otirit pe. Hau cek tu kelai ba.
Cover Eiffel, kayaknya. Oke, kayaknya Tony Pereira nih yang karek. Rai Kalang Malirin. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Ya. Musik yang ini kalian tak tuli deh. Oke, usida juga jamira guru. Usida juga be. juga be tuku hat magru kada. Guru. Kar kata nonton kar kader ya guru. Hadir kar kita lu hakilah support tadi yang. Vamos Portugal, vamos Portugal. Bele kan? Livali tandiana ke mam fue la bonati ba unia ma sinta ye parbez ba ma sinta kar gron la bonati dia ma ake usian bi ma chakor ha muzika ne kamaris ma kanta ake ha muzika ne ma kamaris kanta he hela ne duni rai kalang maliri hakara kaku ako aku kia kalang ne atu senti mundu ne gostu maksud mundu ne gostu fal ni amak inventa mane muzik ani kalang ta tuli di pe bal bal us dia rai kalang maliri ne sabai tegas enjoy det muzik rai kalang maliri ba bele gala usi fele de man fela para bens ba ni amashinta amashinta kar ko ya lotina para bens Aqui os iron de mão foi lá para bens baunia ali em Ramon, né, bem que foi em Halotina, para bens mãos baunia, vida na roxa do dia, que é.

Zaman pat ba nonton ye mandarin de te ne sa ne so mai ne ma diek ne para rame ga kara katu rame ne mai nonton ye mandarin de mandarin la lai mai ye be bora de tie be kampu futsal ne Uzi sakara diam bana di mam foi la mendis ba uni firkuan ho uni wan nen rua zaisia ho rasia obrigado mam oke nada Kompromen selva sirua. Mam putar la musika mai ami mak tur sin Indonesia radio liberare mai ami mak ia le ore ma kalan dia ba eta bo ciro hotu bono eti media galai. Lore ma man ciro tu thank you barona. Mam tur la musika de ba ni mam ale sira ne be mak e por ia portu hen ala Portugal ne dia corsida. Dia ko 20 ciro tu oke usi Israel dia kaka bono eti. Kakak pun nanti ya tuh lah hunia kuak bot ba hunia mau alim be matang ida didi ke musik ida ba okay dia si dia mau ke fresh lah pasti dah ni biar nama pun nanti ya suara ku dia ku vinti siro tu mai tu tak kompanya ba musik rai kalam alirin lah usi artis lah yang dari tuh ni perayaan ni aku ini musik kermati tak kontinual letak mesaj tamannya ia musik ni larang kerek mesaj mai halal le musik ya.

Okay, how tour baru itu. Okay, vamos Portugal, vamos Portugal. Nanti mau dari la musika mai hawa no maka himu hela tu asyabu ne. Okay, boleh sebab mau ne ruah himu kare kelanu kare la descansa ya la belu baru itu ya. Nabi boleh minik kita minik mati bama ne ruah. Mau maris weh weh ane bi weh ah nusane ane bi mau fail mati basam baling ah lo frasa la frasa la. Allo frase la tamba doben fo paro sireno corazon bro namoro ni la lauk makane sane karek ni la koi ona karek karek ni la koi ona karek buka fal selo kori turakane posisi la bela stragan la bela no embara tandit ni usi kita bot se ema selo ma kado mita bot tamane buka ba espera kata ke mane be ma kado mita bot buka saya tamas. Mensaje ini nih orang sedang main soalnya nama nih. Usir reno ni nih. Tapi ulah kontrol be mensaje nih sendirian. Ulah kontrol be life nih sendirian. Nabe mensaje mah kau lewat. Nabe kau mah lewat nak kerja favorit. Labi labi baik file. Okay, ajar file lu fuan bahu nih prima Matias nih dah open for para. Iya nih sendiri tu. Korajen bayi mio tu. Karik tahu kelakuan kan favorit dah dunia tuir nih. Sekarang katus manten aina fatin ba ni okay kaka buka malu di resolve itu buat ni rone problem duke usik malu bati ta para ne dia ita sai le fuan para pa malu ne dia kela lakane kire mas ita para tia na mai be ita sia domina fatine paling moras li utama ne usi ba ita buat ni adobe mor please come back to me how baru kona tu kuine setane mafum. Kari kau ni halok rumah makla dia, buat rumah makla dia kari favorit hati hati mai hauret. Lali ke doa kamu siapa? Aku tahu kalau kamu feta bela balak, feta bela bonita, feta bonita bela barak. Mai be kau ni fuan ni hilir hauret. Sila kau itang emas silu kata tura kau ni posisi. Nebe komprende kari, kron kau ni liang kari favorit ramai ba. Lali ke kane kau. Tambah itu buat lori kau ni content ini, semro close tiana, sem tola leona. Nebe kuan hau tu, hau ane liras kuan tu, agora muna hau balu leten keras. Ozi suara skabu diam pernah ti mau. Ane biang mora dia kala ane biang mora, biang mora itu saya tiapa. Halai lakon ti fali, mesajen lah mai ti fali. Hal zaitu sini fali, hal zaitu sini mana sih tete misalnya mau dulu lakon ta. Nebe kalau dia kenapa tiba anu bingung liye hal kedua karena bingung macam koro anu bingung macam koro namos ba atimoko Ramon Made anu bingung Flora anu bingung anak kampung anu bingung Biri Nascimento Erzon naman Ziva Kers 34 hehe naim ber 34 dua Tifa Costa bonati okay mana cool bonati mau mau ni kata kata ni sok itu mau ni sama tamane mane be magoso fo para itene so atuan sene bania favori da la bela kane ka ani domin tamang ne foto na bao ani boto to ne foto na bao tamasa gosa kane ne ni tembe le foi de ma ka kar kate te ba ma sero to kare foi kun ese mane kare po favori de la bela mbi se fo domin se do ba ya mane se la itene mbi cha une ma sia kane kita bai hire ma la domin te ma la considera ita em aproveita aí tá mas um puta rela música era mais ou menos mais um seco maca menikmati sambil rona hela só rona hela mais um nele né ok calando depois mais thank you mais um bem rona hela usi mane call dia mais um dobem usu para tia mais um dobem usu para tia hau né ita kuliahan saba. Pe usi tabot ni roben to usi tabot ni roben di dia ta masera ma kwa karat fo par haune sira ke haune presensa bai tabot ni ma halu tabot la contenti ga ga hauni e ke kurang ambalu bai tabot ni presisa ni ma aras ke tuan ta ne ma kita bota kar ka tusi ka une ga la botira hau. Kalau belum beriaga, oh, atau manteng nafatu hau. Nia onia direto, nonia karakat. Hili fal yang mutu kalau masih lukarik, favorit apa hili ba? Mabe favorit kan? Karik kunise masih lukarik lalika halonesan yang mahiautan.

Io Turfalmaita in tesa era tamba, Turfalmaita tam sa tamba. Turfalmaita era una musica sera ma diek. Avei in recoisi sa namon bin si rotu. Nebi balum dia karga tu gas musika nani bin vira, ane bin sri, ane sora karga tu sumur recoisi musika ruma, ane bin amora, ane bin maca, nomor sana bin siluktan. Mau enggak, kalau sini sarana musiknya sih mah dia kan mau nih paritano intir fal be itu nih be. Oke, nai for my how, oke, nai for my how contenti mundo for my how kanek, nai for how contenti mundo for nai for my how, nai for my how contenti mundo for my how kanek los. Nai halu ita contenti mas, nai halu ita contenti. Mas mundu halita kane tamba saida tamba emane ruane be makalao parelesa maka la comprende malu no la considera malu no egois ba malu ni la lap makane sanega okay udan de presan fale he kal kalam udan leit fale agora bai loro helne sekali sekali usfal be musika nene ba agora bai loro helane. Okay. Aku dia file mau musik be udang depresi. Mana aku rapai lorong helne. Udang depresi. Orang dia udang. Nice Jesus file. Ya tu file mai tadi leh tan file sini komentar makan. Ida leh tan file sini komentar makan. Okay. Okay terus. Musika so vitima badomi madia klele usira na bakusu para sane vitima usi bala mars ni musika o titulu vitima bahonia halo bahonia presenza bahonia promesa falso one bututu falso sane mai tutu kampanya musika falso sane musika.

Diyek, maluku finti siro tu, irene maka itene muzike de huse vala maur hao titulu Vitima, Vitima, bal bal orzan Vitima Baraklosh. Ema balon sa. Ok, maun bele ok. Ok, saya datang mani. Ok, maun, bele explica ya. Ok, dian maun. Ok, maun bele explica tan. Maun bele explica tanpa saya maka haune uan. Mane abiha karak cita-cita saya polisi fal ini. Penia karak ni. Kuano oani futu oani memang kakarak atu saya polisi ya. Pa futura pembaruan ni ya. Entang musik ba toni cita-cita ni pe. For mensajen. Ga for motivasyon na fatin ba oan. Karela ni cita-cita ni pe makorzam hatoela ba amang. Atu ne ba futuru kare, thank you. Duni tur ni cita-cita ne. Atu ne ba futuru espera katak bele realidade. Masi sa realidade kare favorita, label kare fel apa-apa, alu salah kare label kare fel apa mane. Ne, label anu ense ne. Ne, ne ati ne di tu na apa-apa, wa maka kare sa fel polisi ne, kare wa rayu di hela kare. Apa bakuela di lor-lorong bakuela itu ma. Wan sir ni karak na karak sa polisi ni para abang bro apa sir atu bako mas apa sir mas ane fale apa so uluk na kapa bako apa agora bako apa agora hans ane fale mas lah ane sana tapi tur fale mai tan gaya tan deh te mana I ane bing ne hans ane fale ne kune se malu si letra P mai beta kau letra parah losa kune se malu letra P Text, P, Mi, M, M, C. Ix mai takau para loson ita parona. Tama sede mak pari, ita boti e elefon ruma. La elefon ruma hama karak paradit. Emas, emas beli iya ne. Uluk lalika kunis emane karidiak. Nuas ita fo kata-kata ati deba nyapas. Usi leto katil diem bonatimaus. Maun belu fel kata-kata ba bim flora tamba nia lagoiha. Hello ni terbaile vale I ens ne vale bien flora. Akara kat saya mane be mak matene ki futuro entam. Aproveita agora. Trabalho I hello agora. Estudante ram bar tem vale sin ta kulia la dia. O sig ba bi hello ti lai buti ti telefone lai buti ti telefone ti do ben lai. Rona ti do ben ilian lai video call ti lai hare ti lai akre ti do ben oil la bela nem fela re sai lai. Depois ma hello fal trabalho. Mas terbaiklah kita luar mana. Itu student ini dewer para satu halu buat cerne makne. Nebe please. Bonati mau diri kalau musik ke usi Portugal pa family sira. Nak ke apoi Portugal. Oke mau. Mau fuera semangat ba alo agora hengela bis atu ba fo heng karao. Ya semangat ba mau eh. Oke ting heng karao mau. Karakat nebe labati dana mau. Fila ba fo par heng karao mau. Nebe. Nebe, sira biasa. Ami sira biasa karawa atan sana lefu man sana mor. Kunese to idam ne kotuk ne. Oi ate lan sana masa murah fulin la oma ne. Oi de bonita murah fulin la oma. Nia marada primeru mak ne. Lili sira la spelo sana gosta bet. Bus gosta usu bet 20 ekor-ekor sana. Gak usah usum ke ekor-ekor sana. Maafilah semangat ba setan fali. Vitima. Negalah bing. Ele falita oh nanya lai la kontena nanya la kontena hansa hansa be kulih le binene Nebe li falita ite hina fatin komentari baluta husi sinema ni teman teh hina fatin depois mo kita leta depois kita gas musika balum okay Ya kalau dia mas bahasa makna fidencia,
Bonaiti yan bing namas la siluk tang eh. Kari kalau mention nara bonaiti beta bocil hoto. Ya okay, musiknya dia orang yang bing usu dia answer. Lo kenal Veronica atau tidak? Veronica yang mana-mana. Veronica yang pun asram pun suami. Yang bisa pak yang gatal-gatal itu, oh, yang gatal-gatal itu. Dia kemarin kita kompanya tentang musik Veronica lah ya. Eh. Usi mana jinnya mau kau musuh naik hein hela, hein tope dukur itu. Nah mana agor fain kita toke ma? Kau amafali, amasa. Bing bonoite mana?

Diek, makhluk vinti serona nain, na kompanen Andrea di liberar sirohotu, irene mak muzik itu tan, Veronica, Veronica, Veronica ya tau mana jinya, Veronica bunakan mana jinya, hehe. Nortir fal mai tita letan fal komentari baru tan dia mau, fuele kata-kata ba mau asala, agora tu taram fali, iya mau, mau akar kata baletin siru ga mau, favorita mau, kita seteragana mau, tempu sida waktu mau, ita se goza mundi dari. Mau sinti dia ga kita mati ho ida dene be makna to hela sedangkan itu sida goza dia tandai domine be makla jelas akar kata istraga favori dano ini dia kala maktaran to be ko anu para ita buka seheta masih ta ko anu mate maromak dia benvindu selamat oh laus dia benvindu selamat bergabung Nebe beta botir mo katu tarang kar ka no ini dia kele ma biasa dia mate nebe ma ka biasa bulus teraga ane ma ema dia mate nebe istoria la dia. Los ka. Forsa na fati mentalidade nebe ma dia. Karik ni la koi spera kata ka bawa ni te se heta ema nebe ma gie kli ona ma romak ne prepare le ema nebe ma dia ba ita sa importante buka ba ita se heta. Tarang kata kala bele tur fal dia joro ni se mai fal tur tur ni joro la mai fal mane. Ita tal milagre nu samas joro la mai mane. Joro ni se ita buka ma ketang. Ita mesti ke kartu mori cuy. Nebe ma dia joro ni se mai los joro ni se mai tamba la ta la la. Ita la buka ni niat tumai mesa ga ita ture uma de to katua ni joro tumai ga. Disculpa ema la koi si insita ni joro um sa he. Usia cita freitas ni berarti besti dia ke lai. Semper dia besti ku mai ku sual ni besti ku. Oke. Tur fal mai te teletan fal mensaje balu ba. Oke, tur fal mai teletan mensaje. Ane bim bira karga tu musik rumah karga bim. Kaya kasir ane bim sirih. Kaya kasir atau kala musik ya your man my ami Rona ila kaka ni alian. Oke. Tia kursi dia mako fresh lah ba. Nebe, nebe, nebe. Oh sorry besti sibuk ituan. Dia ksa komprene sa. Oh, Si urusi la bela barang ni apa ni takong. Oke. Toba fonya der. Oh toba fonya der. Oke berawal dari P berakhir jadi putus. Itu yang banyak yang terjadi. Eh. Ikus ma diam. Fofo antir mor. My darling. My love. My say datang mana habla dua tene. Istimah sana korang. My honey. My baby. My fai. My love, ikus mai, tak kau putus, tak kau para. Penamor ni lalau makan senon. Atu lah koi akontesi buat sira para. Komprende malu ba? Importante los. Namo, sabe makan senon. Sabe kono ba? Sabe kono ba? Atu labele, labele. Atu insya para tinder relasan atu labele kotu makan. Ita ni, ita mak tengki fiar malu. Ita ni luar nabe makalau relasan. Ita mak tengki fiar malu. Komprende malu, rona malu, honestu ba malu. Pokoknya sih. Kontrol emosau. Sepuas itania relasau ni selalu dia. Mai mak nervosu det, egois det. Nesa ku nesa mak kontente primeru det. Kontente amutu primeru det. Lagi liur takau kane kona. Ne barak mak kontesa nesa ne. Bono mau, salam usi oikusi. Oke, oikusi anan siro tu. Leko kana leko. Hau leko kana leko. Oke, bola ni lalauk mak halo ita matan dukur seru falau musa nesan. Bola ni mak halo matan dukur oin halai tisik maine nai sisus. Ladi ak matan wana sendiri tan sendiri mau tur motor lete. Surti. Kata-kata hari ini mau. Oke. Sabar dulu. Bona mau. Didi kela musik ini. Bahu ni kolega sira. Nebe maka taruh portu. No espanyol. Oke. Bona bara di liberare. Komplementa la bahu ni. Oan Giovanni. Ho ni mama Lola. Ya. Yeah, kalan dia kela basira. Bona iti. Oke. Ba kolega sira. Nebe maka taruh portu. No espanyol. Espera kata. Kita butuh asisti jogo nih. Jogo ini sih ini terlalu rame. Fo kata-kata tidak bermane bau kau lagi. Oke, kata-kata bermane bau kau ansir itu. Ini dia kalau bau kau ansir itu mana-mana sih rehe.
Espera kata kemana bawa kau sih tu kul nafatin dia nafatin. Aturu nafatin ni amizade nebe mak dia kipap kau neba lebih hal par lebih hal problema lebih hal baru lu ya neba. Matene to te ema hutu tene kata bawa kau ne sidare nebe mak sigundu ya Timor Leste. Tamane adoi malu nafatin ba lebih lerai udi pamalu mas ke kor nebe mak lanesang. Dia clue hanoi tene futuro serne ini importante los. Ya li falita na ke ani bin vira o ken bin vira o ke bo viaje o bo viaje to bana o ke usi efa ke kalan dia kmos li falita Dia klifalita hosi se maneta ta cek ta mensajem baru ta kontinu lena fati. Ita lena fati mensajem baru si

Dia, kembali ku vinti sorona nain no kompana intra di liberarsi rohotu. Ida nema kita nia musik rua tamba iya kalene, musik primer husi Crimson yang ho titul Fiar Sala. Ina mos musik datan. Musik datan husi Fiel Batista nian ho titul Udan Depresam. Nebe tu rumah kita kontinu cek no fati mensaj yang balu Nebe mensaj ni datan usia nebe ing amora anak kampung deh ya. Oi, diam sama ni. Am salua tefal diam pun mati mana ya kan? Bun dia mana ya? Botar mana? Ini mensaj yang lain lakukan falan. Bono mau maris. Tes ulang fali lagi dia. Kursi dia mak tes ba. Kursi dia mak tes ulang fali ba. Aku sih nama kau teks file ba. Teks uskutu ka teks uskoing he. Maksud uskutu kursi dah. Yang misalnya nomor trokal date ni. Yang misalnya nomor trokal date ni konta dia. Domi dia domi dah domi ni konta dia konta dia. Tak kalah kuak mak ni. Okay usilaten deh tu. Naran deh tu usilaten mesti dia kasih usilaten mak dia ni mak enak. Ya, tur fal mai tentang letan fal mensaj yang baru. Dia kena biar nabi yang bira. Bukan itu yang nabi yang mai fal hita. Ane dia biar lela konten. Ane bi yang be, ema be, inbox ya lo skot kan nabi. Mau ini mau inbox abi. Usi TikTok. Usi ala bi yang nomor. Nabi ini dia mau bi yang azura dia ini dia be mau azura balas lagi. Oh bi yang azura dia bi yang bira azura balas lagi. Iti nebe alimang balusa diang inbox ya labi. Nebe dia mau bin cek toke WhatsApp lai. Mau ida mau fintex mai diang. Mau ajude labi de bin de pe 3-4 ni diang be. Mana la mensaje yang ia TikTok lai. Oke usia bing ke amora diang gira-gira ihi am nasalos. Sira noi makan noi mak tur letenet kraik ni sira par contenti azita o benene par contenti de max nie benene e nai lai dia ko 20 sira tu ok tur mai ta kontinua oi. Dia ko 20 siro tu tirmai ta kontinua cek ta mensaje balutan ha ke usi seni mane de ha machio na ya krai rit mo jadi sha ha ha panati ma ha ke hai maksud ane bi amora ne machio na ya krai ne machio na kara kleten de ti maksud ali mar leten de twali panati ma panati ma sane bi ku. Ya, tur fal mai te teletan fal mensaj yang baru tu, mesti sini yang mana itu? Hingga TikTok ba. Okay, osho bahasa, osho penyedia osho bahasa para hadir. Okay, abis aja tadi yang ni, abis aja tadi yang ni. Amor akar kalimat rural leh, fali. Saya dah mak rural ni, yang ni mak rural leh tu, rural leh biasa biasa macam, rebenta nasi awak ni. Rural ni lah dia kan, rural lulik lah dia kan kene. Dia kau ni sobu mana? Nee tambah sobu mana? Dia kau 20 siro tu turun kita continue cek no fatin tni komentar siro no tni orang lori tapi ya tu kusir 5 minit tu hat no lori selim. Nee pesen no fatin tni program iya nene nilara. Hatu ya lah. Okay, ane bingam moye dia kala ane bingam moye ku ane bingi cacci 1988 bonai ti nara ne mudah let itasi atasi amoy agor nara usiruk tan ane bingi aji tau be areba ne nara ne mudah let ane bingam moye ne nara mudah sen sway mate ne sin asli sir ne sina falso lau sin asli sina falso. Sina falso o sina sliun. Ahora bien amo sira jera saun sina ne. Disculpa. Doben mak muda ne. Hesha. Atola iba grace. Pai titi. Hapara bosok te. Ni ya.
Losa, ba fet sira favori a para na boso. Ile la sfeto ido in nara menciona ne. Abin ni kumbe, abin amoni na nara muratum brasaire et abin azito bene in Roma na in Roma saxi ba. Na Roma saxi ba. Ma un fotene la ba adeptus Portugal sira reja macas lae. Anang ikut Brazil be komona. Ei. Hau inkira sa reja tiona. Brasil não se tem que manar, mão. Mão cu, Brasil não se tem que manar. Portugal não se tem que manar. É para Itália, Rame, a capital. Quando Portugal, quando Lacon, se dá a Rame, ou não? Ok, catuas a roca naran. Ok, catuas a roca naran tem que trocar a louça. Ibu minha abusa, e Maxut. E bom, minha buja falou um chava. Aí, menino. Nem falei, não. Ele falou, temos de Brasil out, sim, Brasil out, eu não. Ok, se ele troca, nara, não é só, é mais atene.

Lieferliter, Mensagen Baluta, nur sie nicht mehr nicht detektieren. Aber ich komme bei Musik, bei Feeling von Liedern dabei. Kalkala mag viel Lied. Nebe, eine Bing. Eine Bing Bira muss eine Sanne Bing. Sie hat keine Lua bei, nein, Manda ist gut, denn Bio sieht er. Akompanya live foto kerja jura cek lagi. Ima dia mau jura dia nak bingi cek lagi. Mau sih dok cek ni. Okay fans ni guru, fans aida ni. Ikon terus tan doming, heisha. Ikon ni terus elit. Ulu kira terus tu agora. Serne kelemahan, serne kekurangan yang wate ni. Ane sama sebe ajita wang ni. Ne terus lorong kalang. Agora ni mah content itu ane. Selaya raska. Fancy lah opa sa maksudnya. Oh. Like karik dia. Ih, like karik dia. Like fali ni be. Sirni kekurangan yang mati ni. Anbing, sedih anbing ajita ni yang mati ni. Dia mau mari, saya malau fuangkane. Ini maluk baby cake ini dasa. Ita domi tiannya, hadomi mat antia, fotam buat celuk bania, ikus mainnya, kanek file uluk belali ke foto domi bania, lalu ke foto bania kerik dia, kelai tidit, uluk Kristi mak bal-balong halu kontentiona hisa, uluk Kristi mak bal-balong kontentiona tambah, seda. Okay. Tur fal mai tan tala tan fal mensaje am balu zeni manen. Dia ko 20 siro hatu. Nsa, balbal un dia de musica mai parte gasba. Hati ke barai, okay. Hati ke baleting, hati ke konaba, borus los, anesan los. Kuda gige maksud. Hey. Hati ke baleting, hati ke bakraik, hati ke tamaba, kona los. Anesan naugi nene. Anesan lolos, opo meta, hai, maksud. Makne keras, sekarang katua retan. Ai, abing azita, insnifel ni. Emala dia kira, bonati mambot, bonati mos. El real. So ematene guru nesa. Guru, ini saya mati ini dulu nih murid-murid nih. Ih, bulak los. Ih, biasa deh. Inbox di sini, itu dia inbox di sini, dia yang fel bulak fali. Inbox di sini, dia yang fel chat di sini, dia yang fel bulak fali. Dia, kok inventi sih roti dan ini memang hama makin inventa duit. Emang naik latih di sini, hama makin inventa duit nih. Ini biar nama mau bincir kita fiar. Ini hansa nih hama makin inventa duit. Aku kan gosta masako, minta masin masako. Emang mensaje barak, kalau mensaje apa yang usi live na tong helang. Masih aku kontak harunnya saya be. Aku darahnya saya ini nanti as dia. Guru, lagi gacor studi reliver. Mestriku, dia kalai mestriku, mestri bonito. Naim ba ber serne. Impresta lai, mau ni ber lai. Lori bebe. Lori alim, lawa alim. Tula tia sira lawa alimar lai. Tula ama bocir lawa alimar lai. Maksudnya ama bot, la bela noin fali en ema fali. Ni anu insala faliona. Tiak, nebe balum rekose la musika mai ba parita gasti ba bele gelai. Kala sini sarana musika sira ma dia. Okay, guru ni jetu ya monitor leteng yakhe.
Guru nia jeitu ia motor leteng ia herane futisa. Oke, bono guru, imi dia kalai, bono mas kuri muridku stabil hela. Ane bing, iku masalu jeitu fali. Etan tia besede, etan tia maun, lamutuk tia nidobe ida. La liga fali ita, alu jeitu fali. Ya radio fali dia, mau maris toka muzik ida nilai, mau maris bono. Etan fali domen toka. Kuitadu nai. Emas ne musia ne nai. Tama sema ke emas sirna bela halo kane sene. Ia sira kono kompanya radio sira mesa kalu di dia gret. Ira liliu ma kita abinga zita. Abinga mora. Namun sana bing ikung. Anu bing maca. Sirene alu zaitu fali. Namas anu maun bincar seluk tan. Nebe muzika sedang mak dia. Emania doben deitona. Ita kas emania doben deitona. Emania doben hanya sama si tania doben. Sedangkan sinu gereja sedang kuliang nain. Besti ni zaitu deca. Okay. Turma itarona gas muzika. Emania doben. Elai. Emania doben mak dia kas edam mak dia. Deonia madiak. Biar bahodok yang usia. Biar bah. Ulu ribut ni lau dokona. Hau ni doben deh. Maksudnya dia muzika bida ni beba. Baterai finish. Wait. Biar ba odok yang usia, biar ba hafiar ba oh hey, kau makan tadi tu vali bye.

Dia malu ko 20 siro tu hau nain. Nai mak musik ruo ida iku sona tu tak katina programo nai. Musik ruo se deo ni hau titul Ophila Mai. Ophila Mai. Ok, tu rumah ita kontinu leta mensaj yang balu eh. Ita depus di tetaka programa. Ok, usi ke jadi ambono hare filona. Hare filan oras to ona. Atu filona sa dunia na tau filona sa. Au filona makne. Atu te valensi na au filona makne. Nebe. Thank you ba geisha eh. Ebe dia kelayan ebing. Obrigado barona, ba familia siro hotu. Saudi dia kan fatim ba mos bebeni apa e la barik na paga bebeni apa ga. Mai seda, mai da, mai hani ga. Mai everything ga. Mai morga, mai seda hei. Dia ko vinti siro hotu. Oke, fila, oke, usah nabi engage dengan fila, oke, fila, hari dalang mata murus dan lain, na fatin kudaruan. Dia, aku beri garo nabi mbah, ling, mbah, mensazing, ya. Sepera kata kau fila, hau dia na fatin. Kita luang mau sabi, kudaruan na fatin, bonita sini kudaruan na fatin, ya. Selain ma fake it. Selain ma fake it. Tekulia la dia kenapa kudaru anu fatim ba hadu mikari ke mai dedet ba la bela dia bonita sini ana be mana bonito tu tau nyong sudet la bela na sene ema feto bonita pasti fuang ne dia lausa ema selu selu kunya. Oke, Vila Portugal heng helane. Portugal usi de jangan empat, wey. Portugal usi de jangan empat macam tu. Nyebe, dia kelam. Usi de ni taderet. Ader to hotu de. Ani sana imagine taderet labe. Mantan sir ne funa. Nah, okay, ni dia anu bingge je dia jomblo to mati. Jomblo ne de. Ema bonita sih, ema dia vali jomblo ne. Maromak mus doko ulung. Dia bu mus doko kakorok pa. Maromak doko ulung sini dia bu doko kakorok an sini. Ne ga ona ema. Ema dia bonita sini ne ga ona ema. Lakli rutema sai bul sai ne ga dor mane. Ambele si tergantu ema ida ida. Balun dia embe. Ambe dia mambe. Ambe dia ambe bonita ne be dobe mbara ga ela tirit mau. Ami trauma tiana mau hampir na adomi ema ida mas hema kane kami lare ba mne bonita mau hema re ba mne halo kan tema kane kami mau fuang morsus leten to kraik ni e na isi sus mau nebe agora sida ukurat agora nebe mau trauma tiana ami akora ne somplo de ti mudah-mudahan somplo ane sane to amin. Ozi zalus bege em dia mbono na mau mbono mo zalus bege em dia galai.

Que la continúe en el programa. Oh, Emanian. Emanian foto. Okay, Filona. Filona, ahora estoy en el focus los. Ahí tenemos que teléfono. Al focus y la pincha. Abin y diga, Emanian makni ahulate. Lai ugazu sira makusa karek. Tama emati mora sini lai en, habis kunfia feli. Habis kunfia makas los. Ya laus timur karik. Dia kuvinti siro tu. Hau nain hau sila kontinua na. Kita ni programa. Tambah tempo. E oras mus. Lawar rau kona. Nebe hau sila kontinua. Tene programa na. Nebe ikus liu haluri ki para deliberare to makne narang habelung maris akara katua grade swaim bai ta bot ciru tu nebe ko ingkal ha kompani tine programa kalambura ka usi ora sini sama itu ora sermata iya kalene nebe deliletan thank you bai ta bot ciru tine participa swaim akara katua mesti skul pawain kare klingwa jam balu lifam balu lal dia kare ka usi skul pawai spera kata kita bot ciru tu bel perdua hawa hatunya abang baletnya hula belas neta. Dia kovin ciro tu, hamna kita ni suruh malu tu apa ni itu na. Hau belum maris, aksumi kan usah kovin ciro tu ni futar tilu. No itu saya suruh malu fal, iya di sana abang kalang, iya orang tu kual, atau tu ku sana kalang, orang timur leste. Nabi bon sonya, bon deskan sampai tu bot ciro tu. Ati abang kalang, bye.

0: Ola Dili, spesial buat klientu murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, opre su baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel, servi hodomin.
2: Oinsai te senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya konfiansa, maski ita halo salah, ita kontinua laboin. Salah sira maka parte ida husi prosesu.

0: Cianólures 5, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sira, mayoria emane bie maka pasu ia fating, laos tamba falta talentu ka rekursu. Maybe, sira metin tamba sira tauk atu sai husi sira nia zona komfortu. Sira tauk falyansu, sira tauk atu hetan julgamentu, sira tauk atu sai diferente. Ita kara kita nia posisaun hanesang ne? Selaku hanesang ne, entaung halo mudansa. Sia karak mudansa, ngikore itanya honenik.